kiani ajorsarnattinni ajorsarniinni tamakkua pijaujut pijaujua gaalugunnarpalaangimmata kisiani sakku quqi quqiriarutissagalai aminertaun aminertautitaunerpaanguvalaormata teemali tappaniijertuta tabbungartuteila teriginiaqarmatamanna teriginiartimajuqalaorman gatamanna teriginiartausimajo uumalluni quiniyualuullunilu teriginiami kittikuluugaluarpu qaujimajerinnarpu teriginiami kittikuluugaluarpu quiniyualuummat uqsua piijartaulluni taasima agiyuttailaa piijartuniu taasimunga qaumajitiqarlutalu uunartuqtuutiqarpililaarmajugut teriginiat uqsukuluanut taanaluni qinga igitaugmiñani ajulilu ajulualequtta niqiginiarmigattigu taanna igitaugmiñani kisiani pini auddalilaarmigatta auddalilaartimagmigatta ilaa taissimani qimmiqarlutua nuluan aturnerpaanguvalaarmimmata pinasiutaullutigila utaqqiinnaqunnarmata niluiqiriaq mauliqasiloquluarluta nuluiqasu nuluiqissaqsiulilaortugut taissimani ima agiyukka taakkua pisuqajakainnarpaklutik unnukkutaqqirtilligu pisuqajakainnarpaklutik tamaani puktaagalaaqulugni imanna piiyualugmi pivissattiamigilaa pivissaugajangaartumi qiniqasuarlutik qimaktaukainnarpaloortuga qamutiinniittituullunga qimaktaukainnarpaloortumajunga qiniqtillugi taakkua ilaakka nuluiqissaqujugmi tamannalu teriginiaqalinialuulluni qimmi taakkua nuqqangavigiyakka qimaktaulluarlungalu qimaktaulluakallallungailaa anuqiqarmat tamaanga attigiiñittumi nakitinnaqilaa silattiavaalugami taqqerluni ikulliaqami nakituinna anuqajaallaarlikulupulluni tamanna annuqinga nakituinnagalaakku nakituinnagalangilaa tikitjumivalluni tappani qimmimut suuqaimma niqisuittugami kaaktualugamigilaa qaujisaqiaqalerlutillu ipiutarmiñni niqinuse yuquluuqattarmata taimali naijualuuloortimagmata taissumani nuqqangatilluga naimmata tamauna maniilaaqaalukkut qamutiinni paammatuinnarlunga taakkulunga qimmini tamaula maniilaartiquddaulooqsimagama tappaangu nunamut tamanna qaviilooqsimangittiarlutigu nunanga qaviyoolooqsimananiilaa atuqtaulooqsimangittiarluni kisiat taissumani aivivinermi aivivinermigilaa siluunerartauvagma tamakka tuqungajuvini taimaittumi siluumi qimmitaakka upakutilaartimagmata ilaakka qimainarlugi ugasittukallaqulugmun tappani qimmiiliqinisuttualuulermata nuqqangatuinnilaortimagama tamakkua taqqirtualugma ini atuqtaullutik taakkua agiyuukka qailaortimagmatik taima taanna siluunera siluilaa aivivineq tuqungajuvineq annertuutigilaortimagattigu taanna kuviagilaortimagattiguila annertuutigillugu qimmimullu niqiarnikuluurtutik piijaigalaagtuqarluni tamaangat ammalu ukunniga taliquanginnik umuuna suurlu tajarniqulaataanna peqasiutti pilaagaarliltugu taliquanginnik niqissanilaortimagatta niqiiniaqattiguilaa tamajaaluunialermalli tamanna niqiiniartavut niqiqarniartualuuleqatta tappikuga illimigattinnuuleorsimagatta tappikalilaartuta sinilaartuta qautillugu qaumaneq tamatumalu uqsuatailangani uqsuqakkanniliqatta qaumaneqsaulertuta tappunga qautillugu tappungalaorsimagatta piijaiartuqasualerlutik piijaijutik siqtaqammaqittussaulliŋimmiŋmat ajortaugalakluju tamanna piijartaujeriaŋa niqissaq tappanga niqissaqtaartuta niqitaarlutailaa
taikung nuna sima bitu bitu kya taikane yoktu bitu kya ukua piungi tukut ata tagi takua tabangan order of the ma nungming mata tai taikane yoktu tukuk ak ubaninga tilu ta ubaninga tilu tai order of the ma tabunga tabunga tanuna khaga tuk tinna munda tai uro kya tai timani nuna khapi nga tanga khaga yoktu mangita ja order of the ma tanga kisah ni tahu bani aku dia kat tengmi tahu bani jaga luar tidur tahu bunga dia tengmak sama tidur cuput jaga luar sama nang mata tanah sukui kita ila kau ini mendari ke unikar ni aku cuput jaga luar sama nang mata jual rumah mata ila nak tahu rumah mata cuput jaga nang tahu luar sama nang mata tadi cuma ni tak ku angnangan ini ujung ni aku ni amma rutana ningi ngon amma sao yo siman ngal dun apumut tamanna kubia nangi tuksiuk taru gi loksu ma gatti kuta simani tandu la gi jok pabu ay paka kunne sune amma ru ta kopi ngi tukun amna ka kunne sutik tei kungali na tuksimu tei kanitei na nuna kali loksu ma gatta tei kanitei na loksu ma gatta amna khasuma lila ali yo qak tamak tilibi taikani tanda yaqsima gatta takku ila bu ali yo garo amaru pi mitukun amna khagon ne tuti taikani yo tuta kubi ana mituk yo pada mata mata ila yo qama ila gi yakingun ka se mata suk kubi ana mituk yo pada waktu mata taikumani taimengin nang ikkelu agad tuti kisiyani taikumani ata tagila taka apite atokatra oksimang man ila okosinga atokatra oksima yo taichi mane amna gala oktaka do atokatra oktu takor ikadu juakun atokatra oktu taichi mane takunungan dadi yang nun atoktu ada oktra oktu taichi mane sukosibik yokalu tidluma Ubagudri suka suka bukti guni dah kanu itu aku yang ikut kalau kanu yang itu aku tak kisah ni tak aku indah kerja buat kubian yang itu cukup orang mata suka sih itu tetapi mengadu mak suka sih itu tetapi kota ini pengmerta ubagudri suka sih itu tak tapi cuma ni ubat tinju pikam mata kalau yang perlu mengata kan unakau tanah ninggal tak kati kibi lewat sebagai kusuka sih itu dulu tanah kau jimat lagi tak imej dia kat terok sama ganu tinggal sekarang ganu tanah ubang siak kami turun nak mata istimewa ni tanah anak aku ni sini ubang ni jauh agak semua tinggal di belok sama ganu terus aku tidak dengar rukia ani cuma kau di belok sama mana ima tidak sih sama kalau orang ni agresi tema jauh kat terlalu yang ini sih imej dia sama mana Taman itu kau ingin jadang hari kita istimewa. Tapi kan itu sangat tersium. Iman apik jaduk teman hari berawal ini tak nak kamu niaga ayuh dimarik berawal ini tak kisah nukia kaku igunak tapi nak kiri berlawat tigo tapi ayuh nanti kita aku ibarat tetua kita malu nak tersium itu kan terangat tak. Aku jadi kudi Sikta tamana sadiak tau manatum nul mauni tiakru waktam mata ikkada bikja kurukut tayman nakingi jualu wala mata ukiya syabku madi diaru rakiliwi sikta suriaru rakiliwi da nukakau tigi bera wakatiku tamanda tayikana itu tanat taksiyumi ukiya syabku lusiku jarangan ayong naftokakoyi bera wangimman pina suadaka jarangami tau wana kanyastu nginami pibiksyaw nakaktau bera wangmat tayma Taikani tiduta, kena suka pejak toka kalau mau bunga, kena suka pejak toka sama tidu, negeri tua rumah dah kata, ida negeri widi ni kaku ni, sama kau negeri widi ni dah, negeri tua rumah dah kata, tiki tahu jangan kata, tapi cuma nak duna ringing ini kata, tak kau ni berak sama tiki tua, tiki mata ida tak pak daya kata. Tipe kalau waktu saya udah gitu kalau kan dulu dia lebih dari mana waktu saya sih balik ingat mama tua dulu ni dah teman dari mana waktu itu teman itu khusus waktu saya sih mana teman kau ni berasa macam tipe jalan rumah orang mata iman nak
umiak doak taman na tabbali tiligu taak kulang na upak taak wala akumat tabbani ila uddu inda kutang tabbani undu akla uddu akla tabbani kutiligu taak kulang na upak taak wala akumat tabbani luna tini ila umiak doak tunu tabbani akhtani kaya siwa hingwar nang mat awyak taman na awyak suri ila ngani kaya siwa hingwar nang mat taak ko umiak doak mitin ila ukan nang mata nak cari kurung mego nak kang mata tu cak tu cak ini aku tu cak orang mata saya mana tambang kena siwa ping ming umi aku tu yuk tahu ini aku semua kata ikut mata kalu kuniga tu yuk tahu ini aku semua kata tu yuk tahu kata pinggang itu aku pinggang lu aku tinggal saya lah tu yuk tahu kata ni aku kat cari ini aku semua muda cerita ikut mana aku jatuh. Tujuk tahu lor tu tak. Tapi mungkin itibing hati ni tak ikut nak. Ida itibing sekejap hati ni tak ikut fikir ni ni dah nak tahu apa lor tu memang takkan dah lama juga. Mana dia fikir guna macam itu takkan nak. Dia dah nak apa lor tu memang tak ikut mana. Sokos sekolah dunia dah. Sokos ni mak itu yang orang ni kan ni kan sokos sekolah dunia dah. Dia dah nak apa lor tu memang. Tapi nak ni kan. Ni kakak kata gigi kain rok semua mereka terdetik mana? Okey aksan guruk terdigo, okey aksan guruk terdigo ida ni kaya jom mesti belajar rok semua mereka terdetik mana? Anu kang ujai nak tunjuk tahan, anu negi jauh, anu kang ujai nanti aku tunjuk, ajar nak sisi rok semua mingat, okey aksan guruk mai terdigo, ajar nak sisi rok semua mana ida kata di rok semua mingat. Kau jadi tak sih muka saya cuma sokos itu tidur mah, bijak kalau tidur mah. Siku tidur juga, nak kap, dia mula kat teruk ya. Tapi mungkin yang suka pada tukar tak sih mungkin, tapi nanti juga jaga dan luka ter, luka terdunia. Tak kau yang kalau dia kau, luka jadi dia kaya jadi tak kau yang mundur dik. Yang suka pada tak sih mungkin mata. Okey, siapa sikut? Sikut itu juga dah. Nukimi ayok terlalu banyak tak sulit sulit. Tapi ni ayok sulit tiki semua ayok sulit. Jadi tiki ayok semua mati ni lah. Tanah anak pun ni lah. Ane ayok ayok terlalu sulit. Akang itu ayok terlalu sulit. Tiki ayok semua mati. Pilih peruk tu ya terlalu sulit. Tiki ayok semua mati. Tanah anak pun. Tapi mesti ni kakak luar sudah. Tanah luang dah boleh dah ane jual rumah kat tempat. Iman nak kay pinjau kalau luar sudah pinjau sibuk jual ni perlu yak sama kami. Ayam nak nikah sih tak sih gula kat tempat yak sama kat tempat cuma ni. Nasi mulu isi waktu kuli yak sudah. Asyik dah tanah agnah bu. Suri Juni mari kami sokoye kusuri Juni mari kami. Okelah waktu mangmat tasi muka ekonom menjadi agi sok pamuli. Okelah waktu mangmat idung tu jual waktu anda kami sokai mak buang bigo kami idung tu jual waktu waktu mak kolor mangmat kami. Okelah waktu mangmat. Taman nak kubur anak tu nak kubur dulu kita sama nak suruh doktor kalau apa kisah ni suruh kubur dulu kita email dia waktu mangmat. Jom ni ikut iklimangan untuk cuci tidak enggak. Ima iklimangan untuk cuci jauh cuma doktor ni jom dong menukar waktu mangmat. Ima ini dunia aku mengajar doktor ni siapa tu. Bukan tu waktu mangmat ini ni iklimangan untuk cuci jauh cuma doktor ni suruh kubur kita aku taman dah. Ila anda ni tu sangat sakit tangan kami cuma kau mana anda ni jika memang itu sangat serak semak kurni kita memang ina tema dengan tu indera kalau waktu ni tanah ni jok pabut tuh ciri waktu memang anda ni tuh ciri tu waktu ni ikhlas mengano tuh ciri tu magu ila aku ni memang itu anda pun.

0: Ulla kut si besi o kau tak temui pebalai tu. Uang aku sahul tu. Nuna bumi ane si waktu kini si waktu ikhlas tu cemar lekali waktu ngah Fred Peterson. Nalun aku si gakkan nilau mejo. Nuna bumi lekali waktu binga ni ipacang. Waktu ni ini waktu tau bi kesi majang ni kau tanah. Ane abi moha ala lauk si maju ikajok tau ku malu ni. Kisya ni ulu lima angulu waktu utak hilau waktu. Uha ala bi ucik tu ni ane si waktu mu.
1: Ephesians are falling through the cracks.

0: Ook bij oma, jongen. Ook wat toen moet ik zeggen, ik doe het toch ook aan je lauw, maar dat ben ik aan. En ik heb niet aan je lauw. Ik kom maar toe in naal. Dat ben ik ook doe met oma, maar in het thea wat draag, puur op draag, hoe ik nu nam ik. Ook doe met oma, begin het techniek in de gastikana. Dit is veel, in de gastikina. Ook al te jaren. Teken dat van het. Ik heb in mijn toemik, is er wat achter me. En nu had ik, ik heb er oma ook, ook toemik, ik heb er oma jong nacht. Ook toemik, ik heb er oma gama. Ik heb er toe oma longa, ik heb er toe oma longa, ook toemik. Ik heb er toe oma longa, ook al nacht. Ik heb er toe oma nacht, en nu had ik nu. En nu gaat hij al, ik ga op toe jongen op het, ik ga jongen naar taga. Ah, ik zo gaat hij daar weer gaan opkudo, ah, ik zo gaat hij jongen naar taga. Tij kan niet jongen, tij koe, of ook takke, deze film, is op de kanga, daar kan nog een ping aan zonnen. Is er dit hier op dat banen, of ook kan je al doen, ah, ik kan nog, ik zat te gaan het toch. Toen ik zat te gaan het toch. Toko goma, uwe nilo, toko te kajara goma. Uwanning in Waldunga, toch die kayalo oma. Takwa, nadia, of ik kan het hebben in de UK. Zo wil ik niet, toch teken ik eens in. Udlume, veel dokter Harumi. Nuname, veel in de Rattawakker lang met jullie. Tammak, betammak, veel. Ah, Christo, ik zet wat hier staan. Is u mag je daar eten waar ik goed heima? Pisok at tigil ng mayanga, tasya ko na nga, pisok ko si tiyak at takan nung, uwang at tiyak, pisok latak ko at takam, na ukulu, pisok mga ako, nalulong. Iko may, tama ko nga, sana si may uwarang mo, igilu, man, akin na ako. Ila, inna ako panusuro ko. Iman na, sana si may uwarang. Ujakau jalu kuji keluar, ujakau jalu keluar, tapi kalau jalu keluar, akhirnya tu jalu. Tama tu mah ungatan, ikut ada balik tu waktu ni dah, ikut mah rewang ngau balik dia. Tusak jalu mah ten, ikut ada balik dijalu, ikut mah jalu. Kijunik, tusak jalu, ikut ada ikut tahu juga, ikut tu ni. Nyuk telu gelas show kulung ni, tu sak show dulu ni, nyuk tek tu, siaga gelas show dulu tu kulung, siaga pada kulungan kami. Time ada ikut time itu ngawal ugaluan, sabia adu sab tu kisah ketutu adu nas tuit, sabia adu time mengat, siang drang guru pisahkan magu, ibik sak. Tai bangga kin nak sakt. Tak cuma di sebelah kau tiang. Tak kujun nangi tabu guta, nang menunggu tak kujun nangi tanga uang aduh tak kujun nangi tanga. Kesian digo, ada tanga tegu tu. Matuok pagu, matuok niang man. Tak panik guta, nang matuok pagu. Tak kualu, tak kuata apteka. Upak sima kata apteka. Amal sahaja nasi belum sejak tuh tingin tak mungu fok lagi fok tan lagi nunggu tahu sekarang mago sahaja nasi udah punya fok tahu lalu ni lagi lekuk tingin dulu amal udah kuat upaksi makan tak teka tak panik udah panunggu tahu atau senak dulu nak kerana madu itu yang neyangan. Gutu gugis ini, matuk aku matuk nak tong kata dengan tak. Tak kuali makku, tak kuki Yesus itu kau tiaga. Tak panik aku, ubah si maja lima ke tak kuali man. Pasir jauh gugis sekarang ni, terkalah tua gugis sekarang ni terjujur. In tak panik aku, pijak si malang mata. Ini gini aku ini, si tak tahu nak kata, dikin ni suang dengan ni. Kamana Yesus tu okal tiang, kapai sukit tiga tu okal tiga digit, ino okat ini, kapai sukit tiga jagoit, ino okat ini, kapai sahat tu tiga jagoit, sorglu, uang tu kesijunga, kapesaka dutiga yakku uwanga inu katinu kapesa talu gulu ima uppatungu kodagulu gulu ima tutina sukka yakku takku vittutiga lugi tammal dattalu gamma gayattu rataana sukku tanna okausi sakka kullatta talwana kapesaka dutiga kujagalwana nangmenu ligo kapiena ngittu inu sakapuyo suriyo jisu sidigu nangmeni kapiena ngittu inu sakapuyo tannelu takko upaksima katattikka kapesaka dutiga yakukki saataana sugo kanura atutu inna kayartan kapie sokoji ngittu takkuni Jesus si mo pwede ko ati tayo gutigi yung kada ko ni kartek. Tapos na Jesus si mo kaw tiga nga. Sumo ba siya no kaya na yung migano. Jesus si mo kaw tiga nga. Tako na ukit. Tako ti tao ngin ni. Gutay mo kaw singin ni. Tako ti tao ngin ni. Tuwat tiwa makulahan ni ba singa ni ik. Magpaksi si mga itunga upa. Tingo may ang itunga. Tako ni nga. Atuwat tiyarok tek. Ukali mati yang nak tu atau nak tu atau nak tak kau iman tahu dungi tak? Wah, wah, biru tu. Tapi ni ukau sari ukau tu mana ukau ukang mata tapi ni takut jauh dengan ni itu dunia. Agla ni lagu tu ukau sini ni 21 versi 8. Takut dengan ukau tu yang Sibu kanang muli, sibu mungkut niyakto. Ukpe kumayong niyakto ulo. Iksi yun nang muli. Kangunak tuli kumayong. Inuak tilo. Ang nang niyakti, ang unniak tilo. Ang akunis wak tilo. Guti yung ito nagyo. Guti kakpaktong. Saglo tuyo ulo. Takwa. Inisakang niyakot. Ikumak doang min. Iktaktok doang min. Ikumayong mun. Taman nalo. Tapa toko aipang. Tahan na ko tapa toko aipang. Upakaya ko. Udlumi toko uma. Tukasi yung atay ka na ukao ting mga. Tahan ko nung alawag lano. Ukao jaw ninyo. Ukao tukasi yung udlumi timiga. Toko ngayakpan. Upakaya yung atlima. Tay ka ni toko mito nga. Toko ko tapa aipang. Tay madisi si ukauting mga asyano ng mga nung ukauting ng mga nga nang minagupio di si mayaman ng takutin niya nga nga iwa natapa tayo yung nga piswa ito yung piwok inyo mga kadawin kating ngayon awiktok si mga ito kating ngayon katang ngutigin Tapun yang kata dia kalau punya, umur timi kesan dan letang oleh tiap tinggal. Tapun yang kata walau agam tak kuyu dengan bijung tak kunung. Sholat ini tak lugu, sholat kalau dengan tak kuyu dengan itu begini kasih kau terkait nahu ya dalam dunia tapa. Tapun itu tak kuyu dengan tiada bunga, kau kuat dengan Yesus itu. Kau mayo juga ada, ina kau mayo. Uben ini tak segera ngah dikurut takak berpihut, iman selalu mengitu kerja kelumit. Ini mah tak kujun nangi tak keluangan ni. Tapi kene kisian kau mendingat sakit ini satu nak tengah, isu maga akting nak tengah. Tapi tapi mah ayok tulen aku uben ni canggu gian ni. Isi mga yun na yung risakakayak tumunyo nunga, mikitte ko lo'y sakali ko, kuya na aksi mga yam na yun ko, tap manikisiyan na tap matap mga ko, masakit pa, ikatotak na tingin ko, kisiyan na yung wayakta ka. Tahat si mga, isi mga tahatik ka nga, di si siyo, kibiya to'y naktuni nga. Wahagil. Kibiya to'y nang mga, ukaw to'y nani nga. Kibiya to'y nang mga, isi mga tahatik ka nga, tahat si mga. Kasang otegi matai dan agilik tegi mata, uminga ukau semua itu sangat ikang. Nunamai cuma ukur tu tetua ada orang mah, nalat sa tuwala o kama di siya kanuit yung kanyang ini tukisit sa tuwala o kama nalat sa tuwala o kama taas mga kuyang nami di siya at ano riyak wa ang lahat ila fiyo sa kaso nukakasya ang ito kawasok na kang ityartong kaya rin na kisiyan sa patuwa pipipipipip Asyik, pipi kita tahu kalau sekarang ini kungan anak tunuk ini ulung nuk dan negar pipi tuang apa ni yang tu mik kuyan nama yang mik kalau sekarang itu mik peteli ini usung ma kalau usung ma tiki umajun nangi tangan pipi liya uma taykani Tiki umat gajakta. Wah. Taikan ini rumah. Tiki umat gajakta. Wah, ngila. Ini tahari lugu. Taikna tiki umat kita ga ulume. Tiki niya kulung kita ga ulume. Upak tu takal wakuma. Tiki niya kulung kita ga. Wah. Wah. Ila. Wah. Piyuzwa. Ulume. Ketungat ini, iPad ini, ilat ini, anda rosuk tuut nak digilutiko, ungagilutiko, ungasigi doktor awak tak tuut, ulum, nunam, ungasigi garu jalan tak tuut, isuwa tu kiri yang ini kanu, tanah cina pun yang ini kanu, tapi kan tanah cina tiak, biu tuak, ilakur. Kau majuar, kau majuar. Kau makut itu kajang itu. Kita kajit tiap tu iman kau maksukan tak nak kau makut itu makau ikhlas kau mau kita kajit tu. Kacang uti kita ke negri tiga tiap. Uko tiga uang kita ke uko sil. Ini usang mati tiga uang kita ni. Tapi kau mau tiga kajat tak? Wahai. Wah, ilang. Tapi ni saya mah, tu kisah cerita kemana. Ilang, unik yang ilang terluar. Amma ilang, asyik nunggu tulur bang. Asyik nunggu dengan nunggu, wah nunak zaman. Berok tun, nunakai. Takutik tapi ni nunakak kahat mahal. Satu tikulung ni, satu kulung tu tik nunakai. Kalau nana jumlah naga satu kulit, ilang itu juga langgeng walau. Nampak tuan itu tamat jauh orang macam tu. Hanya kangen ming mata ni. Jumlah kulit itu juga tiada, pula juga luit. Kui ni juga luit, atau kan juga luit yang ada tak kuasa kulit. Ima kuyu. Tapi ni dengan tan tak kuat. Upak si mga tatak tapo piuri si mga gidisu siyo tan na ko inukalilakto sila yung nagkataan sila tuwang miulimat tiyag ko takpani anong niliulimat timiulimat uwagulimat kalunat inuit timiulimat tiyag takpani ko pekakto nitiya tamang nitiya ukaw tiya nga anahanang nit Anak-anak belum nyaring mati, bikin kipitu orang magu. Tapi ni pita kau tinggi juga. Wah, piusuar. Tapi aku pikir kurang nak di sini kau tu mengupah pinang mili pinang je. Tapi ngan nerasung mangan tigul lugu. Perso kong mga ila, perlutiyo kong mga. Perso aso ilang, nuriyakta ka. Kanin nuru na tiya nga, timilima tiya ka. Iman na, una timilita ka alaw yang maya ka. Piyo siyo, diwa ka alaw nila. Ima nila, piyo yung alaw. I Ukum itu netiak terasul, kanan nyok itu netiak kusul, tu melima tiak elak. Tetet terus itu, iman tu, piut tak itu, piut ramai, ukasuk tak ada mijum. ta bane ta ma jaru mota sila rong mura ma tegu anong nile uru ma timi uru ma ta bane pili di su su u ka uti yanga ta una ta pa timi ka ta na le ta tegu mu yuk ta bane sa ku dung ne ikse wa tuk tuk se un ne ka uyu ga da wal ta ta ina tui tuta puna ak tuk tuk tuninga, pinga shua tuk tuninga, ak tuk tuninga, ukao tianga. I biki sieni neng minu annei tikkuit, pitja ngite. Waa gaas. Uwa nga kuu kisieni neng minu annei tikkuma pitja ngita. Uppattu yumanong me tappane inu yumanong me ikpinnuttunga anginuk juang me. วางกับวางกับฮารุมุดะทับบันทับบุคคลที่ลงมือกันนะทักคุกคันคนรุ่นนี้ฮะดูตัวอักลังเงินนี่คุกคันสิ่งนี้ทับบันทับเจนุสุทักคุกที่เจ้าหนึ่งเงินนี่ตัวที่ตัวคุณรานี่ตัวที่ตัวไม่ว่าสิบสี่ห้าทับบันทักคุณเราเงินเตี้ยกันดูตาคุณที่คุณเองเงินนักเชี่ยวขึ้นมาอัตวัดเจริญเลยวะร้าน
1: ตับปนเอเมลิงมิงมาตะตะกุตเจ้าหนึ่งเนี่ยยวนสุตะกุตเจ้าหนึ่งเนี่ยตัวที่วันตัวที่ตัวเขามาตับปนมักปิดตัวนักตะกุตตัวที่ตัวมิงมาตะเอเมลิงอยู่ขี้นังอะไรตัวตัวมากปัดอาทิตย์อะไรเขาเงินเนี่ยที่ตัวอักษรมาอยู่มากปุ๊บตับปนเลยจะอุ่นนัวคำเนียงอีหลักเขามาคุตเขยคำเนียงกันอีจูสักหนึ่งมุดลุ่นเนี่ย ข้าวมันเจ้าจะให้ข้าวเนียงกันอาจารย์นั่งกูเตะข้าวมันกินยังไม่จุตับบันทึกอะไรก็ข้าวเราข้าวเนียงปุ๊บไอ้สุขังอิจิมิตไอ้สุขังอิจิมิตได้ได้ข้าวเรื่องมั้งสุดท้ายถ้าคุณนั่นตับตับตับตับกูอัตวะกิจวะกิจสิ่งดู ถ้าคุณนั่งที่อัศวะถ้าคุณที่อัศวะคิดเอ็กซิวัลต์นี่เราต้องพูดกันถ้าตัวเราอยากมาไอ้สุกไอ้สุกก็การเล็กต้องถ้าคุณที่อัศวะมาไงขันวิจงนี่ขันวิจงนุ่นรูดที่เป็นตัวยันนิ่งโอ้คันเลวที่อัศวะมาไงขันวิจงขันงูที่เป็นยักษ์เสี้ยงตัวอุกวางนักตัวกระดวงใครนึกกันนักตัวอุกวางนี่อาเซียนิ่งแต่ไม่ตุกตะลุงมีกามาอุณหภูมิที่กูใครนักที่คุณนักตัวกระดวงที่เรามีใครนักแหลกลุกจับบัตรเวทเจ้าอาเซียนกูปิด ได้ไม่ตกตะกั่วคันนี้เตี้ยมุยกันเนาะในด้านนั้นเราหนักตัวก็ยังไม่ตัวเราอยู่กันนกก็เรื่องนี้เป็นเรื่องเสียเรื่องอยู่มาข้างกันเนี่ยเป็นเรื่องเราออกมาเรื่องว่าได้มาเต้าอุณหภูมิร่างเราไม่มันอ่างกันอยากติวคิดดูว่าอินุสักยาบุญนี่คือมันก็ที่มันเตี้ยมุยมันก็แต่เนี่ยอุณหภูมิแก่ตะกมาเรื่องว่าอยากรู้ว่าอุณหภูมิก็ที่มันกิตาลุยก็ว่าก็อินุนุลีอุบะเนี่ยอุณหภูมิก็ที่มันยาลุยนั่นนี่ช่วยหนัก ทำก็ถ้าคุณจะเอาตัวที่ยิ่งสมัยก็ทำให้สุดดวงการุ่งมาต่อที่เรื่องสักแต่สมัยการุ่งเราคือเสียนพิพิธกิจคุยในที่อุดรุกขะเรื่องงามิอุดรุงานุติกิจที่เรื่องงานถ้าอายุนั่งเตี้ยแล้วก็ตกปักตุอุดรุไม่อุมาเกตตะตุกวังเนียกันวัดตุอินุโมกุกาติกุสิทักตัวเมอุดรุไม่อาคิสุบุญยมนักตัดทิ้งอินุ ทำก็ถ้าคุณจะเอาตัวที่ยิ่งสมัยก็ทำให้สุดดวงการุ่งมาต่อที่ตัวเองมีเงินตันนิ่งอุปถัมภ์ตัวเราจะให้สุดดวงเขาจะมีเงินตัวมาฟิวเจอร์วิมิตตัวเราดุนนักติดเชียร์ออกมาแต่ไม่ตัวในสุดดวงก็เสียในวิญญาณเลยอุปถัมภ์ตัวเนี่ยรุ่นนี้มันฟิวเจอร์นั่งเงินตัวมาครีเอทิวซิมิวตัวนั่งเอาดวงมาโอ้ข้าคนนักตัวมาเสียในสุดดวงอุดมเมตตาบันเฮอาคิสุกตัววิมิตกามาทำก็ไม่ยุ่งนักตันนิ่งทับครีเอทิวซิมิวตัวนั่งเอาดวงมาสุดดวงโอ้ข kisian kaum mana nak narunang itu mesti sifu narunai kutangan kaum kaum maju kutingan kaum maju ini tak pernah ukak suruh ukak sini kray tu sini tau nak tak pernah narunai aksi maju tekan kaum ini tu kau tu aksi maju aku tak ada tapi melinga kalau aku kisian tu aksi maju takkan itu ini unia aku tak ulumi amalum memang unakan negara tukul yang tukul berkata kengur depan urut tukul yang itu urut tukul yang tapi mengani alu tukul berdia kami di sisi ukau tinggi mana tapi mengani silap tuan guru tu bijak mengaku induk tak berdia ingin nang mat urut memun tukul berdia jurut tapi mengan kengur depan urut kami tukul kengur depan urut kami kau yang nam
2: kau yang naile bangma kau yang naile
3: Tana Jacobi panik pau rok tok kang yak tuga ping miu tau rok semayok nikah dulu kutu sak sak sak tok nunaring nit bivalia yura kaya kakata kata ammaro kaya nami ngo kata tut ulak kusevanak vegil lugit ayaw nakata ngimat ni bilio kaya sak tana risani kilo ang miu tak Bivalia yurik itu kutu sakwe kene rakatiku. Kanu ilio katak semang mangatat. Moses apakak. Tu sarong milabu.
4: Dozoran. Wakan lo ngamu dan makalangan. Ang sarong orang. Tuzla kutu. Dengan wakalang milo. Masa pakau ngasana kilang. Tuzla lakai. Tuzlongi. Sinirin ako, nilasasabi na wala na. Upang nalalak to, kaya makakalak na siya ito. Upang nalalak to na. Ako nila, datsirita dalawang. Pinsa ako na nakahawak ko to. Pintatsirita dalawak to. Makakalak na siya naman. Danatiwat to.
5: I don't know. Senyap sahab hantu, senang angguah tu, cokar dia nak wasuk, ada nak balau. Sikuat cedera dah, sikuat yang cedera tau, pemukul tadi, awak sahab tu, jauh arah tu dek, tanu tu dek wasuk. Ikut tak, sehalang orang ambil taro, ujuk halau ame, tidak tak pernah itu, kian cuma, ikut tak pun, tidak tahu apa lagi, tada, tanda yang halau, tanda yang betulah. 엄마로 이마를 하겠거니 치아가 하겠거니로 어떻게 생각을 하라면 엄마하고 하겠거니로 아마라꼬로 같은 말이니 같은 말하다 땀보다 같은 하루에 먹을 때이라 얼마나 하라고 でもよかったあんまりしたのなさめじゃあねなかったあたまがわんたんねてみようもできてたごらくおべさわりみなさばちょうせやんたってたあんせなはたまてせらわあんたまんならはんてもごらんてよおもらごめん いいよ。君のハーペットが届かなくてね。君のカラーとなってたしだろう。俺もこれまでの母親が、母親もなったぞ。かしらね。あれだとはらを、あれだとみよ。あれなったことみよ。
6: 頭の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中 Koyanami Moses.

0: nattiamme nortio la riga suo le tenna aya pogo nattiamme la una sono un mata tabane mai nuani nattiamme oppelle le sono ba un mata e tumane nattiamme na su le tenna ka su ja ya pogulli tamane tavane ja akeno to luta e mane ila ko tattunga lo uwane uwanga lo pinyam na hillunga te mana te mena ka su kata ko tola ko suwa me gama dan na ta pamai nungu nang na te mana te mena ko la tuku lu su ngu ba yum mata ilang sing ulle no ko ka ru atu ti su le te me pa yum mata e mana itte chene bicha wa yapulle gunne ma tulle te ma itta hapo patrecho tuli ta kuana na kubu itta hapa jumata nige kubu tai ma mama mama la kai mata ma anali ajyo ocho me la ka doktugun mama la ka lo rilu illa ngai siku yakpa lang mat e tabaja ukor se ka jumma ja ka e kapa se ai ngitte alu atunga kisiano taman ukor se ka jumma ko amiso aru lu takai jumma gatta tu mane ulo tumi i da kujan name tu nya doktunga ta bau doktunga lo tai kuninga sinna chao tikur lo akunu zua umma pakama sinna chao ti tai ko tu sha ja kulu be bakatti go sinna chao ti kulu u be ana hattak tum e tan na rotto i ga la ku ta kun na patta bu ku be ana pam me yo tai ma khar ju mangi jatti atini lu khar ju ba lu ta ba tuta e tabaja tabanda ko se ko juma ka tapta kunan nami tabuna on no tuta ko na ma ila kana ba tu na tu ila tu ki ta ka tapti si nya la ga ga ma ila ka kanu ko na ga ga wa ki se ra kanu na to ti ki se ga man ila ta ko te ji jo ka ka at be me ullo mitte matane me ullo amma ka ke to lo me ka lo me ullo Jani kilu amirlo tabakwa ila halu yakin amalo kuba mi ima kaya wanu nuri halu ni yoko ya halu kanu tabakuna nga e tai mai ni ka tapu tapu si halu mai
1: koyen na mi lasa dusi
0: ya koyen na mi tao
1: tama kado
0: bye
1: bye
2: koyen na mi tami lasa dusi tama re Nipito kamit nileri tinera migata tana suri pang natu miutak. Unikak tilugu igluri reo rosaka lau sema yangani ila igluviga. Nutangit tugar waktok tana aibili unik sagak pang natu miutak. Unikak tilugu tusaro milabu.
3: Teimeida tuli tusara chokkanana ata ukasotokka yoroa ukasotikkana tuinan napaka. Tekan pikir dengan tafsir dulu. Tanah dolik karena orang meyok. Makuning kau yang menjadi kali ni tahu. Makuning ada asyik apa tuan pilih waktu ni. Tanah. Ayah pilih unik saga. Tapi bukan sinyak saya di kusuri. Tapi bukan ada apa apa makanya tu. Tapi bukan sin. Nuk kau bicara ni tu saya kena nak tigoi.
4: Ini amalu. Nusi malu tak. Iklu lagi nombi. Kau je mana nak? Kau je mana kau nak minat? Tapi mai ilu dia orang semua kama, kibul lupa, mikir aku waktu kita hidup tu, aku risau kalau kita tu nak faham semua tilu tu, makoi ni awak nu, sabu yang kasih ni aku munga, sabu yang kasih lu apa ni aku tuin jalan kalau waktu kita mau guna sangan, ilu ni ilu dia orang semua kama, kuli junai tilu tu, tapi kalau kamu tuin jadi aku dia orang semua mana kau je mungkin ni kamu. Sebuah joko yang apa juga terlihat, kerana wajah aku kerja orang ni siapa tu minum ni, tapi macam ni ikut agama, tiket yang tiada terlalu. Amat sulit tiket tu naik lima, aku tak payung aku tak agak, tu nak kumpul tu nanti ada dulu jauh sama agama. Biar aku tiket yang sukar ni, biar nak ane ayam nak lagi mana, sama kuning. Biar ni punya sukar tak ada otak. Akau gino sa akau gino sa kadi lugu Itaimari tikit kaminga, illuri jatasemaro tillunga, ukara asemamma, illuri jummai kurumimmanga amma, kuvia gilluni, kuvia gilluni, kuvia gilluni, kuvia gilluni, kuvia gilluni, kuvia gilluni, kuvia gilluni, kuvia gilluni, kuvia gilluni, kuvia gilluni, kuvia Ni sama tu mungkin ayam luar yang mik tiungin aku. Kerja mikul rumit juga lah ayam luar yang macam si malah lepas si malah juga. Ambalu. Dari tu aku balik ke macam ni aku tu cakap. Piyunak si timbang ayam tu sebut si malah betul mah. Ayam luar itu kat dalam si malah timbang ayam. Ini sini kita bisa tu ini awak tu mungkin ilul lagi ni atas ini atau siapa ni ngah? Tapi ilul, ini ilul lagi ni atas mana ilul lebar nengah tetapi mana ilul itu kat atas ni wajib memang atau siapa ngah? Sini kita bisa tu ini awak tu mungkin ilul tu kahani atas tu. Ini tapi mana tu ini awak memang tapi kalau sini kita bisa lagi ini tiang memang ilul tu kahani atas tu ilul juga sana siapa ni ngah? Pijak itu ni tak kuat, uang alik pijak itu ingin apa ya? Tapi macam nak orang yang tak terdorong semua mereka sama tu mereka ilu dengan orang jummi. Pijun nak sih kalau awam alik, mana kor tu ilu dengan orang semua jummi kalau kalau tu kami kerja nak orang nak sewa orang mereka tak. Sini tak suka nak ayat tak, mana orang tu sekitar kalau tu terlila. Ilu bi kami jangan nak bakal waktu ni jangan ni nanti kalau tilu kalau sih cerai lagi kami ilu bi kami ini hati semua kalau waktu ni sama tu mungkin ni tak ukau cakap tu mungkin dah ukau cakap juga ni tak nanti kalau pelajar yang malam ni mac nanti awal orang itu ni tak nanti esok nanti kubiak aja kami kama Jika aku kata lah, saya mengamati waktu aku suka suka dulu, mana dia sok tu nu, saya mesti milih lah. Waktu walau, net dia si menyang yang itu ni, uang alik suka suka dulu, nang yang nak tunjuk suka baju kalau aku net dia si tu, sudah apa net dia si orang nak sila aja ni yang mana, nang yang net dia tinggal. Manusia ni upallo tapung allahai koyan ima allahai kalwal ni jadi nanti akan itu akat isu mana tilu saya nak terus sama kembali nanti saya orang nasi lah itu mah sama ni ane umit cumi nangi cia kata nanti asiti imang ano omanya tu nyak tu tilu mana kisah ni ingat kan omi Ilangnya tak itu semua mata tak kuat manusia ni, amal manusia ni kelak kalau tu ni tak kuat kikir asam menjadi kau jema yang nak hilang kau jema nanti aku, sama kuat ilang kita mana ingat kan manusia ni kalu nanti aku tahu kita kalu luti, nanti itu semua memata ingat kan memiliki siapa nanti aku yang nak nanti aku sama ni ingat kan kalu luar tu. Tak kau nak yang hanya satu nak kena tak itu. Dan imik kau nak tangan tiap ni imin ni usah nak tak itu kau ni. Amalu tak bunga imang anu bukta kejunya dan nak tu ni. Ia tak imik cuma jauh sama yang keluar tu ngah. Ia tak imik cuma nak tak. Tak imik cuma kita jauh sama keluar tu ngah terus jauh tu ngah. Nisci gajah kita hakik jauh tu jauh sama kau mana teman terlalu jadi gilu. Tama ada lagi, ada yang itu ni. Nanti aku senang yang nanti aku imangan orang menyatu dengan mak itu limik pun. Tapi macam jangan akan lu sengin orang ni ngah, isu macam itu. Tapi malu nanti aku ni. Dibiotetnya sudah jauh sama mega mah. Inu tu lungan nanti aku mah. Keluar tak kuasa kau tak kena kata sama lungan ubu nak. sekuingu keluar tu tami pau nak tak cuma kaki tu kan dah lupa pau nak kami yang keluar tu mak mak waktu tu kan suka dia tu amalo jangan pingat waktu mai tu fikir tu tapi nak keluar tu semua lebih orang dengan cuci sian ini mesti nak lagu tu ni satu yang memang kesian itu dah nanti biar tu isu apa tu hal lagu sini juga lu ni tapi apa yang ni sian ni tiap tu anak ni saya kat dalam satu mah una mungkin saya kat dalam sini makan waktu mah mesti tiap tu nak kira orang nak tu kesian ni biar kau jangan nak saya kat dalam sini makan ni tapi mesti tiap sini malu ni mesti mula untuk asal jauh semangat macam sengi jual sengi ni kerja ni semua kita luar tu. Tapi mampir jauh semua mata punya asal jauh semangat mereka manis cium licik asuk tu hilaki mereka. Tapi macam cikak kalau jauh aku cikak kau cuma itu alu ni aneka lu sengi jual ni aneka lu semua kita luar tu. Licik aku apa dikit tu guru man, kui dikit tu guru. Sengi jual ulah semangin man. Tapi ni pihak yang lepas semangat. Amma kini belum ni. Tak macam ni aku nak tu. Pan kibit tu lepas semalunga. Kini kerja mana nanti aku suka suka lepas semangat. Makik tu tu masih ni tak ni alunga. Tapi panggil tu mana nanti lepas semangat. Apa itu juga dulu ni. Tapi macam tu nanti aku pinjam megaku. Taman nalo, apa itu juga lu makin upaya bicara yang kita tu, ajar dia kat dalam semangat mana itu makin upaya orang nang nangalu, aku akan aku sihir bicara, karena ni kita mungkin kucing upeng alu ni, iman kita kalau semangat aku jual nang nago, kucing upeng alu ni sekejap ni kan, kisah ni kucing upaya dah kagak alu ni sihir ni kita limi, buat itu bicara orang tu ming, tanya ni kalau kudu tidur. Aku sih bicara orang ni utai memin, entah mana kau ni macam ada ham bejo, arnai ni cuma ni arlo ni. Aku sih bicara, kau ni arlo ku. Kau pinga tinjau ukit tokolu kalau kau pinga tinjau kita sih dia itu nanti yang lawas memalik, tapi mana sih malu mana dia lima kau pinga jom. Entah mana, nanti asyam no, asyam lo kubi anak tu nanti. Nyanyi sekata tu, nyanyi sekata orang tu ni kesian ni. Alia ni cie semua ngemmi tu. Nyanyi si bicara orang sahaja semua juga luar tu ngemmi tu. Naya jauh hati dulu tu. Mana orang tu leman tu sini tu ni lagi. Nyalunan sahaja mana. Nyanyi si mu itu ni kalau kau cuma jek cakap luar tu, mana tu sini tu dulu tu. Tapi macam tu, nama juga luar. Tak kau cakap dulu ni lah. Sekitu mu kalau. Ini saya macam tu mungkin nanti saya suruh muka kata sama. Ini sama dengan nanti saya suruh kubi anak tua rumah. Apa dengan disitu waktu ni aku kisah ni apa disitu juga. Kita tak suka waktu ini mungkin saya suruh kita awam macam hilang ni. Ia kong berat suatu ini suruh kita dulu. Ini sama dengan nanti saya suruh kubi anak tua kau jima jauh. Ia ini untuk kau jima jauh. Saya kong berat nanti saya suruh patut untuk kau jima. Kau jadi makan rumah jaga luar hilang aku. Ni cawan nanti asyik nak biar rumah juga aku. Ni cai mac asyik nak nanti asyik ni macam tu. Ni lihat bukan orang tu mah. Cai mac man apa ni? Kalau lebih kaniki jangan ni nuna hakat teraf sama mika tak sokosiu tidur mah. Nita awan ni pelau tu tak. Ni mana ingu jatuh nak pelai umi kat. Anak aku ni semua lau tu tak. Nita awat mana ni. Nuna hak kat terau tu ngah mana pun nanti. Kani gigi ni. Tabung kerja semua umi kama. Pal lebih mewut. Tabar nuna tabar yang ada tu juga. Mana ni pelau tu ngah. Tabar ni juga kama. Sikur dengan al lukunat cakap saya kat dalam mikat, ni zaman ni netta khattiartuna jo khattalaarsuma yu taawana allukkun ammalu sikutu khawlertillugu taawana sikuit lihil ukiullare palurtillugu adillu samakkua aputtamman taw khawisyo ila mawyale goyuktunilu khawi nani yaksyotiaunna tuturaas khattalero tuungumman taema sikjami teikkoa sikjami agillu maani kunniu ilangani puiliuna artain taema etimi taavanna sikja kittuugamili netta khattaqiu tuungumma sikjami teikkoa tamaani sikjami puiliuna artain taema atasartata puilungmi nakkumiittuatti suunnatteerimmaki taikkoa ulingatillugu taikkoa puiliin ilanattiu aglilungin taikkoa sijja atuartuartautunnaaluartillugu imasianakkutautiapakkaluartuni taima maulattaunartulli sijjami kaangertautuinnafattuni ilangi khilami kuluurtun khilami kuluusuut tenuksi miliunni ipakauta isua kaangi tuinna tillugu khattalaarsuman ollu taamani paalla piutaikani ilangani ni taavannali ikivia sikjakimman taimaittumi aulirutakasu sikjangani puiliunangartani maanilikisiani sikjakirni tininnikirni ilaa taimaittumi khaujigalaksimangittunga puilummi kikkulotta kalau suungugalua tamaani agiuppinni harningita ilanginni kanigijanginni ni taavanili taimaittu kasu itiviani puiliunangartani taimalu agillut tamaittau suungummata ilangi agilukalaakolui nima saattuutillugu taikkua ummituunangartau suukolui illuinna kajaujaartanganunattiu anersaaroppikisuungi taikkua ilanga allullaari kuluutillugu maulattu kallaraittillugu taikkua allukalaakoluit qimakataqpikituinna suuqimmimmagit taikkuali maannaulottu tamaani maulattu kakala paluktillugu allukalaakolui kulikatteangittummari uiriginersara suurilurmilakkali qimauqqapikiniusanersara suurimmagit pitakataamini kuluukaluartillugui kulekhangitiammaqittillugui qimaksimamikillugui khilamekulu suungummata naniyaksaanguttia suungummiyu ilikkisiani illangi ammaluli innutuupaluktunga ma sikituupalunni ulaputukaluartinnagu puktapalummi tusaallugu avangauvalungmat upak taima upaktuginani sisuungullunga kaluartunga tisiani maanna atti tusaatteanginnersarvissaulakama ilanginni tusaajunna hattaqunnertunga tamaqanga nippaaniungitto avanga kalla tusaatteanersaujaavija hattoqqajukaluakamali taitsumani uvatteraukkanna allu siunnanertaoqattaujunga nippartunga puktapaluppiuqqaju missaano qinajatuinnertunga maanna taimaittuugakunnermiju taikkua tusaajunna hattarnagi ilangi tusaajunna paktugin tamanna allunearna kuviagijaalugailaa taima inuoqulunnili inuugunnarlunga taimeiginnagu suttuiaartaqa mauleriaqattarna taima taikkua allunilau qausiqqaujakka allunniartuni allunniaqattartuni sikuqataaminiuningani allurpaoppalliala qattartoqulummata suungummata tamaani nettertalimmi qikiqqiornequlaqurtinnagit ammalu qikiqqiornequrtillugit tusaqassautiaqunnii suungulluti manejaamulunu manejiyaqattorluuga mimmata tamaani manejaamu aniksartut ammalu maulottaqattalinjuratut ippapakkaluartukitu saaksaa junnisuunguillutiumman niitä ei puhuttu savalleen jingatusjaksaa vakkaluartuni annat saatu paljon katusjaksaa onnengit jäli suunnummin mitä ilittunne juurustu eikö allut jäävä kuruukaluartukin tujaksaa vakkaluartukin pikiaktaa junne suunnummin tujaksaa junne ilit niuramme silleen kiksikirne unikum niitä manna allut Adilulah kanu, kau jemah peluk keluar tu. Jadi, aku ni nipa orang nasib orang ni macam, ia kali aku ni nipa show orang keluar angkara. Tapi malah si maksimal agak tu ni netto tu agak tu show orang. Amalu nak gumi, cuman nak kuat waktu. Alu dia walau cuma mata hilang, tapi atau waktu tu nyata juga. Tapi mana cepat kata cuita mak kau nak kuti. Satu waktu ni kisah ni satu tu juga. Kulah hangit tu ni satu nak tolu cuma biar. Tapi ni, aisy makan ni minum ni. Nak kuti tu kami minum ni. Alu dia walau le kata batu mak kau. Tavallinen juttelimme. Näkökatteenkin, aluta kattea on nommina, niin tapaan yli. Joku syömmekin simäjän, niin kannattaa ollut meillä. Aluneen hattaksena vai jungittuma, tapanna kannattaa ollut, niin aluneen pitää vai jungimme auki ollua kulli. Allo kakonna sikkeliä kannatunnia olopa jummata apute kakonna anilu. Tapa nunnekin valottavut. Angotis jauluka inuuningani. Ja ammalu. Aujakku. Ja malikataa aljuu kattaksimme ummiakku. Aipa tuo aikata paltukulu. Tisä mainittiin ja kohta pajummi katsota pikani. Nunnekin jättinni. Mitä enää? Sukkali juolo hattapaju uvangali pitjei mun. Nänä hattapaju kukkuli kisiänä aujakkun. Pito katikillu kimmiinnu. Kimmiinni. Kimmiili jautittiinnu tuminga tuottaa uvammata. Tusaat tiaanilu. Ilaa tusilat tuuluu jumman. Sukkali juppalo hattapaju oli teinna. Pisu kattaptuta. Jaan ni, mana kungitnya mai pajuang. Abang awak ni aku cakap jaga kami uluin nak, pisu aja jaga kami. Sukali jualu bajuman, sukali jualu bajuman ni lah. Nang mana kalau waktu ni jual kasih kalau nak pajuang mai siapa lalu ni? Kehia ni, siapa pun aja paru nak tu kita kasih serat pajuman. Uwangali nukka kaigama ingittunga kisiani. Taimango bajungman. Ukauti bajungmangali. Ikki vartuni kuo takasakaito paljaan tunnanga takasakattattuni. Nammai pilpattukit. Ukuliakmala yksimana aattuneli taimia katto bajungman. Ja angon bajakseo katto. Angon bajunna katto jungmitangali. Tukkari ningannu. Niitä ikkunan ei jauhti nengali. Unikkaa pajungmanilla. Kimmin niin kuin akunikilla kaikami kullaksi ngapunnerami. Sukkalin oksaa vaikka me pisuktuneet kimmuksia sukkaluottuni. Niitä ei välittää maa pajungmalli. Ammalu. Nulua hakattartunut jättäneet jutin. Kimmin ja kimmettiä maa ingaattuki pisungaattuni nuluale pajungmimman. Kemmini sukkai ingattu niin aput mauna aput ojo alatti lukulu. Umangali. Niin taimeet jungit jahtunga. sukari yung ngayon naman ipisip ko nga. Ni tayo mo. Pagkatuin na ako na pa yung ngayon. Awyak kulo, tuktuli ang nasa tuin na pa yung luna chao no tamani. Tapao nga. Kangat to kulo, tingwa na yun na hapakat. Ni tuktuli, ima tuktuli alung ito ka noami. Pinikaw na ulo yung menyo. Tuktuli ako tigiba yung Amalu nang malira ng ikalwat tuko. Nang magyat, ataw siya ano nang magyat liyo sa nang migati ko. Nung siya ulo kalugiw siya lo. Malira ng ikalwat tuko, kao siya manitiyakat liyo sa nang mayo. Ayaw sa uti kasi manyang uya kao kaang ano. Mga kiyukta ni Pilsilu ni. Pilgutuin na si mayo ni tapaw nga. Atok tami ni tamakwa nang masinyan. Yukta ni Pirsilu ni Pirosibad na ito ni Uya Kao Kaanganu ni Tamakuni nga Kao ni Maja at Oktaw yung nakajak ito ni Namagiyat tayo man Namagiyat takat laos ni Mamigati ko Ila kano ulo yato niya isumaha ulo yak pa yung Amalo aw yak umiyakang itiya kalo ato ni Pada mana kang semaja tu yang nak aku nak cipta bunga isi bicu ku. Tapi awak nak aku bicu ku tahu bunga akian amu hatu yang tu kau luah apa yang memang. Amu lu tama ni kini nung. Luah apa yang beli ni. Amu hatu tu yang maju ni cakap tahu nunga. Tahu nunga mak oh ni futuli ni. Oh segolun ni. Akhirnya luar sini malu, akhirnya luar yang itu kalau ni pasal luar tu, kipung kat tu ini nak tukik, saya mau ambil aku cuci semua yang miman. Kanu kalau tu ini nak jaya isu mah kau luar yang namanya, saya mahu tanya ilip di kisah jaga, kita mak kuning, atau kat tak semua yang ini, ilinnya aku gigil juga, aku bersih di sini batu ninggalu. Licau tu kijang ngoro kalau aljunga, tapi mampi ni suka tak kum mengalih tanya, tapi mampi jaga rupi kisah macam apa? Terupi kisah mana? Terupi kisah mana? Tukul, laut tukul. Kisah ni inu junne mimman, inu ngi tu kau lom mimman. Tiung nak nak kanyok sama juga laut tukul. Jadi mak, entah macam mana. Punya cewa aku kat atas ni, atas tu yang ini. Ajar suwi, disuruh bayu yang ini ni lah. Atau kasih waktu macam siapa ni hilang ani. Ukhau suruh bayu yang ini cakap aku ikut siapa yang cakap hilang itu nanti uti cewa patut tu ukhau suruh bayu yang ini atau kat atas bayu yang ini. Mana nun ni mikiru, nunggu aja ni lo. Manu na lin nilo kay katuin na katakonan nga ukaw ta katak pa yung mga inugyan nilo utak ko tunay tamani sinangan nilo kating matilo ni kanyo kayo malo nilo kukirelo isa yung nga ni ukaw ta siyong wajong mga mga
5: ya Ya, ale ana to khafo eno ne alatunga. Ya.

Kuatava ulumini liakawyut. Tekungat. Kangyaktuga ping meo. Sanikilawa meo. Kangyaktuga ping meo takanak. Pangyaktu meo. Koyanamik. Kisianili kautamat. Nipiluga summit. Kinak pugut. Tami to sagovinga in nanilaria karama. Okalena ruglunga. 3 months long nyaman. Kisani lini biliu gaksamit kini nakatak pugut kautamat nibiliu to yuman nagovit okara yun nakputit 1-888-896-3135 Koyan naming uyusi, naragun na kaugasi, kaugpat, tausun ni, tusaksaw kanilang mingmat, unukat ternak pusi, kaugpat tau.